0: Opi nemu nate nate soulful yours Afro traction na kwa ke hora ya pili o mametsele sedie FM ena na kwa ke roba lwedita ba ke rocha madie he impapelo tla o balla di hlotsa tsona
1: letona la mihlenga la sole lentse le hlongwa dipotso le goteng le phameng la dinyewe la Pretoria Palo ya batho ba hlokaeletseng ka lebaka la dipula le dikgola naheng ya India e ntse e nyoloha tsena mmoho le bolepi hang ka morra monang.